0: Datta, kolam nuhore mengundi gay shinde. Aharin kolam hore lafana. Datta ishinde.
1: Hadir anggal ekokko. Bara boda syukriya.
0: Koddeve kuda kuda heukamukung eh mihe gedatoro

version 2.0. Mihar Mivani Samam Patal Vefa Remix Mihar Mivani Music ke terega emme kuri safun jaga hoda hitta fatah ko fa kuri ke lavatau ke remix adi kawai ki Mihar emme bodang hinga evvattar ke music ke bunyas doka kanuane en lavai ke tafat eta vattar ka remix adi kawa lavatavis Mihar eba ufada efada el lavai ki miyatu es amunge terega makbul lavai kam kawa sansong ki mala mila